Nada bela dok, mana yang najundi, nakii, songang ere, kuadi, apa kuasis bela ansi yang kaminga, warna dah ngarak kerul indarang, namas kang kota ngarak kerul, dia nama kiri, botokawe, nama elaini, na kin mitil dogis pulngiti urang songang ande ngarak kerang, naga nama intik lekel alam bereng, abai girong, apa nui kering jaweti. Nui kering jawati ini kita bu, nanti udang asyik pakai nanya orang air aja. Nui kering alam bal di jangan lamba jilong, nama nui kering jawati naja ni. Marang alang jiki din tabu otang arah jaringan. In dua tuin kering alilong, atau in dua kawel alam mani ahi

Ororai Murude. Nama erai ada mitil Inggris beleng kibu erang abah bilong abah jilon nalu le jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu jika ini jau. Ho alang aja bu udah si nama erai ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kuah ini dua al ke orang toga bamba ke alal bilam. Ne in kanges belen dok mitil indio inges belen ki kuah kerengang alang bilam na ni bilam dok bang awule jamui ala nui kering jaweti. Na kangi na dua yesi al kawe ya al ela di azarumai dua den dio kaske. Dua albi ke ele min dokke abana bunyungo na apa benga kibas jalum ya kai. Ora ye anen kafi jiseri jita isem piabo. Na dua albi ke abunyungo bana jalum baye illa ke ngala ay sikere kering na al kering na yenka kawe. Ira nama ke bilong. Aba ke bilong bas jalum udonga songa alam bayi. Na indo baye al kuasonga ngere ti kunge na ete akaungi eba. Na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zamanu tu lengen lia na ma mazial azai ara kenga na te roksikala na ki mama ngi anya kenga ne si yal asa buru kenga ne si yal asa reita kenga da endalang na ma junga indalam baye ni mo buru totok putose ti kwa na meta kamote ne in da mo resa so ngai ngam

bayla bago bayngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alang sikergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine na mwen kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lomkwen pi na mas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa alapangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulei. Alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alan ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga as jaba. Udonga tuleng asi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tuleja ke la jisi kis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulejam. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walakal jundi. Na taringjan dora tule kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila waizi karakawi bang kaungi nusursi putogel nusursi tulegel.

Donting kurang jari terus janji kuali jella jella undu lain nasi sasonga dongore indel kugal lain nasi sasonga dongore indel na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung karul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga kela na longa dingang dosi kwa kenga ngal dingang kundul nas kau ilayin anasi kain kir kerka na ete na may nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kerek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskau alansi kaim udonga kerkerka ki dar kainge ne ki dar kainga ke na longa dingang dotsi kwa kerna aldinga kundul naskau ilain nan zikai ke

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudu anjaare na daim barnaamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lan kabina dien kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyo ina lombal ke donga togi na ma yidu dem barangu nyin na wudu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirtingo a mad gisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa disi te ngkeri matning kawina don toke na ine minding zaki kee na kanji ngola kariba a nama a mayram bana su pour sa trikani na kan na kala kingal jam kwa su don kanet ba go majram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefa na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itkegila dang idike nas kanjuruma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: a tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dom bay ngona ko zan karabay na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayinga.

0: gidire nama ilayin kenha na ibrahim warren kwa sasoma kanyinyes nina alba lumpin jase kwa ibrahim namas nama yehuda nga ba enga dombore genesis le na dombore toya na dombore nga toya kerengale kibang lumpin rema kumu nas warren kwa ang teripaliti na kain na lumpin kwezi na lumpin kwen ja jaymung utonga adukawe
1: Nain I see again
0: Abraham nama ayenga piringa wenga o kenga is a kaldabun diring war Ibrahim minkwe Isaac nama Jacobin abayenga lia ala lumpin domandung jarrebempia Jacob namas kona Israel lumpile bulo Jacob wala Israel Jacob wala gal Israel namas dogola weye na au kenga kembarnga kernga namas kien barnga diembara Joseph sikarini ma ese kwe kude Joseph bimbarnga nama in ange yen al diembara si durenkawe marang lumpi nama in kwa al tulekenga
2: sarapna in nama ayenga
0: Joseph nama duo apa Owkwang kenga Mesir ilain na lompisi se tieling. Nansi

0: sejei kena le aduri nama Josephin orang kuasi nyet Mesir ranga.
1: Na Israel nga Mesirin surusi aikunde.
2: Sarabji joela alansi in jingose jawe.
0: Yemba dieng jainsi tulekawe. Nama songa kini. Marang piran dio diwosis adem kawe. Lea piraun nama Israel nga si kwayapia. Ide ye namas songa kungi nas piraunang abusi dema kutume. Marang ide lompi nama kien kwang kwa la kelami na kien jumo kelami. Den tu le nama elai na lompi joengi daeng as jengelwa.

0: duo awol kwang an lom bi piya surun iri nama adam kerini liya lompi namas yankwe piya nas kona awa ini
1: ite liya adam na awa nama daing abana daing iya kenyi
2: elabat sey tause lompi adam na awa si sa chonga kwa ingi nama yanga si dara tule digle ja nama adam na awa ide alang urukaweng lin sitan lompi ngarim nama yanga si njaribing piya ide yen nama lompin dora si karingi enzi nama inkaria katinga ide katinga nama si yanga si lompi le kergerpe al mugudasi nankatinga as kengawa
1: na ki katinga namas daing abana daing iya awale kabagul
2: galki deles kawa tause alba daing abba na daing iya dienja dungoin dora karingi kwanyet nama katinga kawenge nama katinga kwa kini. Duo bi duo si ele duo nama ki katinga keringi. Nama ni lomping kwa si kareli.
0: Ide katinga namas dinen kwa nyeti si kuong nasurin wai ele. Namas yenga si ergi nas jiti le nyanga. Kila katinga sasonga jiti ageba.
2: Bat sasonga jiti sarap. Mara lomping joingi kwa katinga le songa kenga. Ye jano le kara apingi wa lombe dulin kwe si ni sa songa kwe lingi na kati nga taga jiti as pienga wa minden jungle mi liana lombe dulduzi pia ya isa kaldebu si injima asa lombe kwe diyo kungwe alanden jagingi ki dulin kwe njopoi.

0: Jitire gi injamin lompi asalonga al kwelingi alanka tienga kawal. Na lompi asa dendora kerkenga na kweli alankeka tienga kwansi kirgol kengi.
1: Ira yei ne pia tause lompi ndora John is there's a way na os na digle ke. Jiki ngasi gizang girenja.
0: Ni alba lompi dinen kwasi kwel yebas den kwete bir adempia duo itna yesi se tio asang abba marang alang bas jayindio kwanke.
1: Lia ala Adam na awa na patima songa asab bitul. Dinen den dio na makati ngasa songas nyingi. Lompi nama dinesi kikuturgo jitipia. Nina alba lompi domborele ke. No na den oren kwa bayenge nas ela kuturgole kurul innama ella ingi ne lompise setio nama sapena tumu na inkeringi
2: jitire lompi ken kwang ere indala putokan kirel
1: sarab lompise kenze kwang u ragasai ne kingasi dog auna ingis longitia ye dogasa asa deldelake den sabur dogsi addike ya akwelba arankati en kwase jundi na a jigeba
0: na non dirie lompisila kerikulitiengi wala kaunge na kiengetienga kawengi
1: den dirien kwa namas kungi na lompile keringa kelelengi alba ayanga sunga ele nasbitul lompi nama namas jeyung nama nyanga na yanga se kwelingi ide lompi namas duodegi namas duodegsi teripia na inkeringi Abraham alkiden dora jopo dungo ela lompi nama jasepia Alang Abraham si kwasunga ngabafia. Inzi nama Jesus, waina au, bersa, isle, ningyumbong.

0: nga namas kieng barnga diemara joseph sikaringi ma ese kwai kude joseph bimbarnga nama in ange yeng al diembara si durenkawe marang lompi nama in kwa al tulekenga
1: sarapna in nama ai enga
0: joseph nama duo apa Owang kenga Mesir ilain na lompi si setieling nansi sejei kenga liaduri nama josephing orang kwasi nyet Mesir ranga
1: Na Israel nga masirin surusi ay kundie.
2: Sarabji joela alansi in jingo se jawe.
0: Yemba dieng jainsi tulekawe. Nama songa kinyi. Marang piran dio diwosis adem kawe. Lea piraon nama Israel nga si kwaya pia. Ide ye namas songa kunyi. Nas piraon ng abusi dema kutume. Marang ide lompi nama kien kwa ankwala kelami na kien juma kelami. Den tu le nama elai na lompi joengi ndaeng as jengelwa.

na ete nama dami tildike na kuelal nde kesimo nama imbeleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde kesimo nama imbeleng alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kweng kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijeng kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kweng jang kwa kitsi ini ala ye kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kurin kani alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sepi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoi nangising kingasi lom kila kwa alkin tare nga kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kaini

lompi ba dandi yoke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli, lo kali ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapapia. Namagi donga ini ide ji kali asinjamba. Au nasden kwen uunga ere jemjang. Sitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinyini lompi kingasi ki kuro ki ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi di kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yakwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alang zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na den arrakerengel den kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na den arrakarang den kwe algis argiti alang sekei walagal alang seyeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na den arrakerengel alang den kwe si sekel na lompin tari aininkaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na den arrakerengel al lompi si se kel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngara kerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitan yoyin si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngara kerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu. Na deng arakeranyal lompi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kolu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lomping jaing jotoyongo udonga alang udonga ja ne jaim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lomping jaima zamba lia loy lian jagoba Alia Beleng, Alan Jawa.

na kan kel jam kwa ete no kwel na ngine kari namagal asikir kela nas kaiti dan barnaamij belekin mitille nas gal erikir kela adegen kirsingo na kidok inkwa dan barnaamij belekin mitille asa longa dingan kwa kirangal dingan kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene kari namagal asikir kela nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in na bere mitil in sino kuel anan giren kan ka gire bereng nama embeleng lomping kue ngasi gis berenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompin kwen se jayi, lompi na den usi tire daki undul. Nadok lompin kwen se jayi, nama dile undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwa nyet. Walagal kwa ki kien unwa jitangang jale jitikini. Kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Den belen jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kien utanga ulagal udonga jitanga jale karakawel. Lomping eres jeimo itsi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilayin alang si jobong na lomping jaying diwele jo ginsi nama den si seyumo idin na ye lompi na ki kisekwel alang yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli alansi kalnga tulinsi IP. Nina alba lompi kwel. Yani alansi kalnga na tulinsi kawe nina alba lompi kwel.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nan sing deng gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela kien udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi del udonga tulanga sija kwa kerna si den kwen ere udonga sijaole aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkwin kwe si jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwe si se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi. Namang lomping biu si jundi. Aba lomping kwe si jaringi. Na jaringi alang udonga jitang ja de jaring. Alaji jau lompi tobung agesin jeba. Aba tulanga si jaringi. Na jaringi alang lomping kwe si. Lomping kwe embele. Jirsingo, jinsi alba, jiile alba tokwele janni. Aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba. Kwa asa sejei ya kenyiba, longa dikongale na sitanin donga akurelego.